0: Sitter du och pirat?
1: Vitiska är en tojk är jedna.
2: Mure ke bir mu ke re birova.
1: Iska är en. Ini adalah ka r satu. Itu ka r ajin.
3: Detar ko r.
1: Esto es ka r uno.
3: Tojk tečka r tečka jedna.
1: Detaj ko r.
4: Is she ka? This is k.